Ekranisu, ayeye jom, ayeye jom, ayeye jom. Siyebi, nama wakahudi. Anopaya